Bisa buat minum orang hilanat. Lebat kayak kongola. Pula dah aku mamat. Bapak uli kau.